Yakulaksunga. Kuvia nangit tumikau yivallia kaakduri tanya laksima yunga. Kisiani. Tai makau yiluangwali laksima yunga inna kuru laksunga. Tawani arannak jummi. Tawani suda akka kukkaru taikkoa. Uyakasukkut. Tawani nunakasuta. Uwagutu alua tauluta. Nunakappalaukatta. Tawani suda itikkasuta. Tamaunga. Igluri leakasuduktu. Ili yakanginnatta. Duktu taimaksilua taumata. Ila ili yakakuduktu. Akka kukkaru taakkoa. Nungulang mingmata. Igluri leakasijukut. Jai nu ale yuk sao yu binung mita mane. Kuwe asu be ani yuk sima lak tutu kau tilu. Sekin nak tu lak sima yuk la si tawan. Sekin nali yuk. Gali yuk sima yuk. Sekin nali yuk sima yuk. Tapau na ingi kau yak suta au la kata kata. Nitai mun. Kanelung mun. Nitai mun. Ijai mun lu. Uki uku makuk tua lu lak sima mutai sima ni. Maku katak tulu mun lu. Mau ya laksun itu, kami kudik saya untuk laksun itu, ama ini tu nak kita kata orang ni laksun tak, dan mau kau yang mau yuk saya yang, dah mula ilah pun kami laksun itu tak ku anak kuk tak ku ilah ilah galak pun anggota yang nang meng kasi laksun majukun, di sana laksun majukun, agak anggota yang nak. Ada-ada garu tak suka ping, ujang aku dulu tak kuno kagilang mading. Ama karena dia akan mendasih macam ni senga uang garu tak kuno aku semua kata. Tapi bengat nun ilah wakil maksud itu kimuk senga garu kimuk satu garu kimi tua tinju paluk tak kuno kimi tua garuk tinju katingan naik luting. Pisuk sima waktu tak ikimak tu waktu tahu guru anak lihat takal wahang kami. Tabang awalak tu ulak balukun, ulakun. Tak silu nilu tak kek dan najuk suni guru angkut tuanna. Sekut tak tu waktu tak ilamu abu nak nengah suni akeng dahinya gila utara. Persiluk tuara umat asyik gila semang megatiku. Tujuan yang itu nilu, tujuan jangan itu guru doktorlah kata kalau asal itu, tujuan jangan nilu, tujuan yang ini, tapi balik sekejap malah itu nak suka, utak kalau itu guru, iklu dah suka, ikinya terus ni, dengan yang ini ada ikinya terus ni, tapi orang itu guru ni. Iku makan itu kami mi tabuan kau maksiyun ukung itu ada orang sana. Ia doktor ni atau kata kanu ilu waktu saya itu orang negara si mangemun iking ulu akan waktu saya ramat. Takuk saya nak silang mat ani kata ia anggota pun asyik ingat dunia ada dengan dahina. Napa pun biasa kosnya ingat mat. Una alik suta, una imituin nang ming, una tutuin nak turau suta, una uyuk tu ming, pisulak tuhun. Ila anis simalak suta, tawan una uyuk tawa takuk saw nang mat, iglu liu una giyu nak suneo, tasuman una kakbeo yu ila giyu nak suneo, ili sakit suneo, lu tamau ngana yatinin. Pisulilak simang miyukun, Ila kamu kena yuk keluar tu, ila bulu naningi nak suri, kaingi nak suri lu. Sila cewa nguk pelajar lu ni, bisu lekat tetau bunga, bisu ya lekat tet. Bisu ina lekat tetau katuk tu ni atau kat tet ramai lang. Tuk tukuti kek tak kuat, isi kek tukuti kek lukiang ikut tuk tukuti ngak kek lukiang, pucuk suri. Ani umi ilu lak parak sun ikianga. Ikarli niara umi khanga nilau da kami. Mau ya ulu nilu. Daiman na pisu inna lak tukun.
ubu naru itikat lang.

mi out lang biga ma ana na ko kan mang matawo nga igluling mo tama nga utre asilok tama nga taku yak to di gali lok sa mga agukulong ni nga ko kitama ni mat tapo ni lok kilo tari ang ayo ati kilo lok sa mga makalun na tiyak sa mayuwin ng ana na ko kan inyo yun na tuktusak tuselak sa tiguro kaju sili lak sa mga magatitaw nga ninga ko kadu ta ko sa nga yung mutaw nga unga tano dai ko nga ilat tinyo lama yun ni ratta daba utaga si kadu akto nga ay pumi awdle na wama utaga ala kadu akto nga kani okto ang migama dai si manasiyo okto yung nagilakta nga taro apaw yung naglakta ka dahil kani yung suningan yung sunaw pa utikaw niya yung binyo yung siyam na kama aw doa rin yak pat so ka nagligi niya yung siyam na kama lukyang inyo to at yang umi kama tapong utunun na kasang mo utika sa raka rak tilang utili niya ako sa magata aw doa rin ma ikumala ako sa magata aw ni tiyang ulak to kuk doa rin ulak sa riglo dahan na rutasang na yung tabun kauk doa rin yung aksuni kamu ditikul lagi saya ni nyuna di nasuri aku semangatta dan mau ngaya mau ngangang kami ulupu ijak suding kamu ditikul lagi saya ni nyuna di tila aku semangat dan sang mencapangkan dan maai tahu suksunga angin kaksong ni kumut tekanak kasih juga amlang nera kata kami buka di sudiku kanak kasih lah aku semangama utilak tukut dan mau nunak kut kami uksilak tuk kamu tu bulu kalau kita kalau ikan juga kasut kalau aku ni nak kulu kamu kasut kalau saya beli ulu di jupe yang itu saya jupe ni orang karena kasut ada ema agak kasut kalau ni kamu kaya si madlung kalau bakura waktu ni orang nak mata si mana kaya si madlung kalau sura kaya si orang ni itu kalau kaya bakumu ni lah agak kasut pun dah bukan dia nut tak lauk dan nut angin kaksimun dah malak si masak punga amat suri eh pungung mesti lu kisahane kanga dah syukur atau sili kudu pada waktu tigut angin yuru atigut lu kianna kanga dah syukur dah guni lang tiki tiki di lauk si mang mati ketung angin kudu tak kuping asun lu dia kalah kanga dah syukur di tahu di lauk si mayun ikan ayer lauk lekam dah ikan ikan makun ni tapan ni kena yak sudan na 1960 jungu tidlu kena yak ama 1960 sering ukur tidlu yu lektu anak-anak ku idai ku saki galu aku kaila idai ku kani mana kak tau dutu sya tuja lau suti ku kani mana yang kak tau yu tapau nga utir ya sila aku semua kata dunu lau semu juga anak-anak kang matana nudiaga ila kang matampani utilillah aku sama juga tak kalau anak-anak agak yuk kange inna orang alak suding tak kau akan nak utung itu sak pada waktu saya usia anak-anak itu dunia amma tanya ibarat tanya ada ada itu dunia tak kau angu juni lah aku sama sakit bapu tak kau nganu lagi waktu tin lah aku tengen nanti kikar wakat pinga semua kita kau inu juni tu banyak lutik tamat jadi akan nak tu ukumai tip dikit tak pernah sih lah aku semua budai cuma ni uan nun makualu pakik saya kang ni aksi orang nak turut pernah lu di kejongak nginik lu lu dianik lu makualu pernah lah tu di aksi orang nak tu di kau di pernah lah sih lah aku semua pun dah mengada aksi orang nak tu aku sangat tak suni ulu memutik agak pun justifanya ukiyo kali sak pun asyila aksi orang nak tu dikiu dekat nak suding. Amma dapa tak cuma ni upad lila abik kaya lauk tu mana upad abik turu si mana yak tu katinga lauk kanu kilami palukut abik tu alu na yak tu mana upad akago apung man awlak bagi lauk takalo apu tiak suni katili lain na lauk sama kanu abik tu na yak tu ulumi upad nalu nangitung anaksa ajigilaw ningin mago inyo sa kaya ta ulumi ajigilaw ningin mago tayo na
isä näitä osa mikä